Lobby wana oso. Apa ku disi? Nas pesrutu. Ji. Nama di Euroko ook tu nara Jumat. Masar hari, nang ada lespeci. We for stereo. En apa ku disi view. En ook tu ji. A sekretarese. Sisa Hortens. Kudi atron gramma baka. Sabaku, time. Tidena yu yari day. Alsjeblieft, om hari.